janang nonok nono jena koleng nono kolak kaya wa nyan muat pojira nunga pojira.